0: Wati bala si se mwen basat baba bibina kana ma dekabile molton ima sale moni gile koto mili kulu kudu maja. Vire de epile ma bitalon epi de gade se talon hay wuz.
1: Ay, ya dala pa yu.
0: Bibina kana ma de tinyon konvoa sariye saloa salina salna tigel. Suka soka sariye saloa salina salna tigel tikasi. Yu woye chase bo gason a bebe jekta pusu de sa.
1: Ay, ya dala pa yu.
0: Sa kide kona jere la kite jere habitasyon la ma unte boule.
1: Anjabla mayu
0: Tetinyon denye boulon entre fide fanta fesa choka souka sa ria sa loa sa